Kuruna karimbo dukesha rero uyu unye bazukizana rya jembe kari hari anyibuhumuza kabandanye kagwa neza abanyabuhumuza ndabanyaburunga kandetse abadukurikira mu ntara zitandukanya lo alo alo Tufia nyele seko kumurunga rundi mwenye wanyi Iyingwa alibateji lero mura rabini barakaranda tuwa higiru ruchansho.

0: nyengurutse mu gisabwa ngo igitondo ciza kuri Mariko na ciza mu gisagwe Mariko imurunga na Kevin mu gisagwe Kalebe na Emery mu maranza Fredina na Fabrice Mijenda na Bera Mijenda wa mbere ni wa kabiri abakuze kizina rya nkengurutse ku mutumba gisagwe ngo bagire ibihe byiza igitondo ciza rero kuri Bera ngaho onye Mijenda aho bita kumubira na Bera mu kivogero tutibagiye na Chantare aho nyene kumubira abo bose mwanaye mugira igitondo ciza ni kugiye cisaha imwe n'iminota 32 muri studio za Radio Non Culture na kiri munywanyi ku murongo allo
1: allo Claude
0: ndagwaye mwaramutse neza
1: mwaramutse makuru yanyu
0: ni mpore tumeze neza cyane nawe
1: aza amakuru ni meza kabisa ndashimye
0: turiko turayaga nane
1: Etienne mukino
0: amakuru yawe ga Etienne
1: nako ni meza kabisa
0: sawa sawa igitondo ciza kuri ni
1: igitondo ciza kuri mwe mu murongo Claude
0: ndagushimiye nanje
1: Nikamwe na bana banje ngamu kindongo mwe na ama kama kazi ujina mwe na laya ngamu kindo. Nikamwe chama ni ngao kui ati ngao mwuruko ya kumbi sere kama mwe misi ya mwuruko ya kumbi. Nikamwe chenu ngite ndo mwe kwa wangari chitenga kukamre sambone nuka kule ngamu kakala mwenda hizi ngamu kakala. Mwela sati wae ngamu ya kumbi sere kama mwe sati ngao wanda kumana ngamu ngamangana ukaji ngamu rugo. Kamu ni awan yang kamu gaul, awan yang kamu kini dari aturah itu. Kamu ni luar itu tinggal kamu boleh melihat semua tuan kasih rumah kiri tinggal maju luar. Tuan kamu juga boleh kau tinggal kiri sana itu tuh. Kamu mana luar di tinggal kamu rukun kamu ni luar di tinggal kamu rukun ayah kamu boleh. Kamu ni sebab itu jatuhin, kamu ni bukan kamu kamu kini luar. Kamu ni sebab itu jatuhin kalau tuh. Jadi kamu ni aku

abantu bariko baratwakura muri ihangane uko kino kiganiro gitunganijwe nta telefone twakira muturungikira ubutumwa bugufi gusa kuri zo nimero nababyiye 72 na 244 ijana na standard.

Sibo mana bano bantu bari kubura kugira gutya cyanke gutya ibyo byose rero umenye yuko abari gihe gusa ibintu byose ukagenda uri kuri abikora ku murongo playlist yacu n'indirimbo zitanu mwarashoboye kuzumva ariko hari iyo muvuga ati ego ariko linka yashe gusaba sibo mana bagiye basaba sibo mana nizere ko muko murayumva ni kuva kwa izire ati akakanya amaze ibikorwa amaze gukora bingana gute ni byinshi kandi byiza umugende mu mushigikire adijo sibo mana kweri yanjyoheye hama ucuduha ibyo bishasha merci beaucoup weguma ngaho nyine kagubintu byo guhindura ni gute weguma ngaho ngo ni shadrake ngaho mwigenda abari mwigenda bose bari ngaho hose abari ngaho imbere yawe bose babwira ati turabakunda cyane

harukuru sanga biba biryoshye nyine umenga umenga ejo angire ndingo kugira ngo ejo nzuzi ama mvugane n'abana bose abantu bose mufise abana bato ejo ndabakene samunani ngaha nyine ku radio umva ko bizuza bitesa batuzuza turamukanya kukukuku umizinita egutu mizinita witwa gute nitwa belane uyiga waramenye ego naramenye wabaye wakangaye nawe wagatatu man abana barajyoshe.